banget dengan Stevie mah itu boleh mah karena si akar apa apa ya berarti tidak gigit kayak bapak bro pernah salah hutai kita Idol tahu nggak salah all scene by the quattro bang Idol and still you're tuning in to the program IFM Montuna mang layat ada Idol on a Tuesday last day sa bulan sa Hunyo 2030 Idol ya Allah lah udah bulan sejuli dah tuh baru ada. And hi guys, mga idol, mga tega, oi, hello sa mga tega.

Asa tengok sumatera sini. Sumatera Virama. Oh, dia semai ke lambah. Halo-halo tentang dia, Bang Idol. Mustamu semua dia. Cito, eh. And then, my boy, pembina dulu semua. Masa mana, Bang? Akan lambah ni, Jason dan Eric. Ngarang tempai, the face done. Yahaya, sana all.

0: 93.9. IFM.
1: Katawa, hilak o kalingawan. Kanang tanan, naa sa Dear IFM.
2: Dear IFM.
3: Dear IFM.